0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
4: Nama saya Bapak Adi.
3: Bapak Adi alamatnya di mana?
4: Reweng, Curug Legi.
3: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
4: Ya, betul Mbak.
3: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
4: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
4: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
2: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
1: Loh, kenapa Bu aduan? Lagi gak sehat ya?
2: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh, asam urat, kaki juga gampang dan sering kesemutan lagi.
1: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
2: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
1: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
2: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mah mau apa-apa juga jauh.
1: Tinggal pesan aja ke radio Bu, nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
2: Wah, bisa toh, praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya Neng.
1: Iya Bu, makasih. Ini uangnya ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Satu.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Pagi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan. Yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari, 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-Anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini bulu kakak semuanya tuh, yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin, udah dibawa, nyemoin-moin di masjid.
2: Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur. Diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya.
0: Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya, walaupun salah sih, enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke lima. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ah, ini gambarannya. Sholat nih. Satu pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang gak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang, mau wudhu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum. Kehujanan pakai payung orang, udah bilang belum. Ya kan gampang Ustaz, ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin tuh bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini. Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih, itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ, anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Libya. Gak ada zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai. Nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak. Kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak. Kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Ah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca, baca-baca, baca-baca, itu zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah, Al-Asmaul Husna, itu zikir. Sedangkan ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua, ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulid Allah, awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda enggak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau enggak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan penuh tuh musholah, pada tidur nih. Ya, mengamalkan hadis palsu. Jadi ya, musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kitab la raiba fihi dalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nih. Gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa. Nih. Kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Pat. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia. Bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung. Seketika. Contoh, Quran surah ketiga. Ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monofos, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi, kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, bagian pertama, kalau hamba benar ini baca al-fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, kala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idha kala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, kala Allahu azza wa jalla, asna alaiya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idha kala malik yaumiddin, kala Allahu azza wa jalla, majadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah salat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rab, apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda salat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama, masalahnya kata Al-Qur'an boleh jadi yang salat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang salat masih membawa dunia dalam salatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit. Disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat. Pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah, bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh, ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya, anaknya dibawa dikuncir dua, bawa manisan macam-macam. Mau salah ibadah aja penampilan bagus, masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan pakaian futsal, pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric.
1: Apalah saya. Mayo mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bensport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan yang Sohai. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk dia di akhir-akhir. Gol, gol, gol, gol, gol. Sekarang melatih dia. Lima kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu. Cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan yang bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Terus sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak, enak.
3: Satu kali Nabi enak. Bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian, hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak, kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, ternyata sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya? Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami-kami ini sahabatmu ya Rasul? Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah?
4: Tidak.
3: Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi?
4: Subhanallah, tidak toh? Tapi apa Bapak beriman kepada Allah?
3: Beriman kepada Allah dan Rasulnya?
4: Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya, yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar.
3: Kita semua lainnya
4: tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat mukjizat, tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah, bukan karena mengharap bonus, ada pembagian baju seragam, ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dia lihat hadiahnya. Sekarang, apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya.
3: Kitalah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ?
4: Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum.
3: Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir, ini langsung lompat, pergi. Karena ada orang begitu, Pak.
4: Assalamualaikum, salam. Lihat-lihat pintu, mana ini? Wah. Dan yang paling menjengkelkan lagi, dia ambil sap paling depan, baru assalamualaikum, langsung pergi.
3: Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Arahkan yang begitu.
4: Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama, tidak mau berzikir bersama selesai sholat, tolong hargai orang yang mau zikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk, supaya kau tidak halang-halangi orang yang main.
3: Kamu coba lihat, ada itu yang begitu, Pak Toh.
4: Assalamualaikum. Masuk lupa.
3: Beh, kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mau polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu.
4: Biar hebat ilmumu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan, hayrun nas anfa'uhum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya.
3: Kau rugikan orang, kau injak-injak.
4: Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak.
3: Kira-kira kalau Bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung, Pak. Mau kurang jarak nih.
4: Maka kalau Bapak Ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil sab, supaya Anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim.
3: Nah, ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lompat.
4: Dilihat sama Nabi. Beh, Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir.
3: Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, labesi.
4: Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu.
3: Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar, bersikir-sikir, memuji Allah, berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali, tidak membutuhkan Allah.
4: Jadi kalau ada orang Pak selesai sholat langsung pergi, ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua, mau sekali berak.
3: Melak di jambang.
4: Nah, mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu karena mau buang air besar atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labu berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu ji sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya, Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labu satu ji sarungnya. Ya Rasulullah, si dimili Pakku ke si. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada yang pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran tidak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir, habis maghrib. Tidak ada yang pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin, Pak. Orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labu lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, karena sudah terlanjur Anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan supaya saya kaya juga." Kata Nabi Sa'labu, "Siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasulullah."

Kurban. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi, pikir kau dulu deh, pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul, memang enak miskin, lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya? Siap, insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima, Pak. Ya Allah bukakan pintu rezekinya, murahkan rezekinya. Sudah didoakan, Nabi kasih Al-Qamah. Nabi kasih Sa'labah, kambing, seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing Pak hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya? Pernah? Ya biasa, namanya juga kambing, masa ada kambing akad nikah. Saksi das atlatif. Wih, kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing, Pak. Tapi sekarang zaman modern, banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah, pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah, dari satu ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah si busak labah. Yang tadinya belum asan sudah di masjid, ini kamak nih baru datang. Ai, dah bilang Nabi, nak kena ni abalak sak labah. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya, belum asan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya, ai, sudah kamak baru datang. Sibuk nih murus ilopinna. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Mas Sebuk nih. Mas Buk Pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi ai. Nah kena tongannya wala. Karena betul sudah ini musibah sak labah. Lama-lama makin banyak kambingnya. Ai, tidak muncul misak labah. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat sak labah? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu Pak Tok. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah Pak. Sekalinya sudah punya mobil, tidak pernah melihat masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya sak labah. Pi kau mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya sak labah. Kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata sak labah apa? Nabi minta kambing, bayar kau zakatmu. Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing. Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kena tongannya balak sak labah. Datang dua kali. Tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat. Tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat sak labah. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah, turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian. Sebelum dia kaya hamba Allah. Tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetunna rodega gawaramparanna. Maraji mas sempajang sisali sekalina mega waramparanna nalupai ni pungala taala lebih nasompa ni waramparanna. Ayat ini disampaikan kepada sak labah. Sak labah, baru ayat turun kamu nak kena ini. Kau je orang Madinah begini. Sak labah kemudian istighfar, astagfirullah. Dia ambil hartanya kambingnya, dia kirim datang kepada Nabi, ya Rasulullah terima zakatku. Apa kata Nabi sak labah? Sudah bawa mi pulang itu kambingmu.

Tiga kali saya pergi, utusanku, tiga kali itu sahabatku kusur, tapi saya, kau tidak mau bayar. Sudah, kau kasih malu saya. Bawa itu, Andre. Kalau orang Bugis, Andre kau lah wajah. Andre nih, Andre mana nih? Mak kau pulang. Wafat Rasulullah. Sa'labah datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya, tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar, diganti oleh Umar. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Kata Umar, Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani? Akhirnya gelisah Sa'labah, gelisahlah ini sahabat ini, tidak bayar zakatnya, sengsara perasaannya. Al-Qamah ini, ya, Sa'labah maksud saya, sengsara dia. Wih, Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah, gelisah, gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya, hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin. Dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik. Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, enggak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Sa'labah ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati, dia datang berjamaah di masjid, dan itu titi sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin, apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak, mobil, angkutan umum, motor, Grab, Gojek, sepeda, enggak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin palsu 10.003. Apa mau ditanyakan ini, Pak? Coba orang kaya biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jammu itu kalau dilihat gajimu enggak bisa kau beli itu. Dari mana? Mau ditanya semua. Kalau kita orang miskin jam tidak ada. Jadi cepat. Itu orang kaya masuk juga surga tapi mega pakutanana, Pak. Orang miskin sudah dalam surga. Orang kaya masih ditanya. Dia ada cerita. Tersangka pertama, maju. Maju. Nama, Inam. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gaji, hartamu kau dapat dari mana? Gaji bulan-bulan. 1.500.000. Jadi pembantu. Tuhan sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Tapi karena tidak ada jasaku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji saya belikan obat mamaku, kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya. Tiap bulan itu. Wih, hebat. Mobil, tidak ada. Rumah, tinggal di rumahnya majikan. Tabungan, apa mau menabung yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat, sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa, alhamdulillah bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa.
Kau sedekah, ya. Kadangkala kalau saya beli sayur, saya beli lebihkan 1.000 rupiah untuk pembeli penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga, Inam. Masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013. Maju. Wih. Nalia Inam. Bah, ini bosku. Bah, ini yang paling seke ini. Bah, dia diintip sama Inam. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama? Haji Baco. Pekerjaan? Juragan kapal. Bah, mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tak jelas, ditumbuk. Pak! Tak lempar matanya satu, Pak. Ditumbuk, dikeluar ke matanya, Pak. Itu matu. Itu palu-palunya malaikat, kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu, Pak, tak lempar 7 tahun baru sampai. Nabi bilang, ini mau saya lihat ini bosku. Iya, nama paling masekein banyak bicara ini. Oh, ditanya. Tak jelas, Pak. Ditanya lagi, mobilmu dari mana? Anu apa? Duh! Ditempelin lagi, Pak, keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga, Pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi Bapak belur, mi. Darah-darah mana dia, Pak? Bengkok mi mukanya, patah-patah kakinya. Masuk di surga, jalan setengah mati. Masuk dia surga, ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang, Inam, Pak Haji, kenapa? Jangan banyak bicara situ, Inam. Iko dari baru muncul. Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat, Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak tiga. Dia bilang, itu mi mobil, banyak sekali pertanyaannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Miskin beriman, jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang, miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana, Pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin, fasik. Sudah miskin, dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari taklim kita ini, pelihara iman. Kalau kita miskin harta, jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman, itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah, saya jarang melihat orang yang baik sholatnya, rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat ia miskin, jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang, Pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat, jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat, tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada kau yang tidur dong. Iya kan? Hanya begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan. Bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau mepekan, mancing. Pernah mancing, Pak? Pernah? Uang pernah sering. Itu kalau Bapak mancing, apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan, toh? Nah, itu umpan kira-kira, mau kasih senang ikan atau tidak? Hah? Mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing, kok. Andre lu tikak, kok. Makan, bah. Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah bangun agamanya, tidak pernah ingat Allah, sesungguhnya dia lagi dipancing. Dikasih makan kok itu pancing, di dalamnya ada kain. Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Bah! Kepalanya langsung dipotong. Direbus, dikasih garam. Coba,
Begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya, dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona, sini saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan kau pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai ki masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya, Pak. Ya. Hidung insya Allah terhindar dari debu. Insya Allah. Kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena ki influenza. Ya. Nah, caranya memelihara kesehatan ini. Satu, hidup sehat. Minimal istirahat 8 jam kalau tidur. Jangan begadang. Makan yang bergizi. Ya. Ustaz, mana mau bergizi, Ustaz? Nah, kita ini tidak punya pembeli daging. Tidak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya. Jaga perasaan. Jangan selalu cemas. Jangan suka berkelahi. Jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk imun, biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan, Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut. Itu air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu, jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insyaallah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu, mandi, prepare persiapan dan lain-lain sebagainya. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih seluruh serukumanan. Saya dengar di sini banyak orang Bugis, ya. Jaga marwah dan harga diri orang Bugis, ajak tama pakai sirik-sirik ke kampung natawe. Ya, orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangan kita sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak ada suka juga itu orang sekek. Dia bilangnya kopi rumah mana sekek, padahal dia juga masih sekek. Itu jelek itu sifat sekek, ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu masih kek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Nah, ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti Tuhan. Kenapa itu? Nah, siapa aku pengalah ta'ala? Iko nanti aku biarkan itu kubah masjid, aku tidak beres. Nah, kau saya ketawa, saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.

0: Kaidah yang kedua, segala yang datang dari Allah itu tidak mungkin buruk. Tidak mungkin. Kenapa kita diminta untuk taat dengan mutlak? Karena segala yang datang dari Allah pasti baik. Ya, pasti baik. Karena Allah menurunkan segala maslahat sesuai kebutuhan kita. Cuma manusia kadang-kadang, maaf, menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya yang bukan kebutuhannya. Al-Baqarah 216. Gak pelan-pelan kita ya. Bapak Ibu, kalau diminta milih, pilih motor, pilih mobil. Pilih motor, pilih mobil. Kalau sebagai manusia biasa pilih motor, keterlaluan itu. Umumnya akan memilih mobil. Akan memilih mobil umumnya. Tapi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tinggi, menurut Allah itu bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu itu motor. Keperluan kamu motor. Kalau kamu punya mobil, sulit nantinya. Gangnya sempit, mesti bikin garasi, anggaran bertambah, dipikirin juga. Ah, capek. Sudah, motor saja, terbebas dari banyak kemacetan, mampu diurai, tidak banyak difikirkan, pelan-pelan. Turun ayat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan atas kalian berperang. Dulu orang diminta jihad gelisah, ya. Gelisah. Nah, kalau ada perintah Allah yang melahirkan kegelisahan, ini maknanya. Maknanya, ya, tidak harus dalam konteks jihad yang fisik, ya. Jihad, maaf, melawan hawa nafsu kita. Jihad melawan pikiran kita. Jihad melawan prasangka buruk kita. Kadang-kadang ada keinginan kita yang kita ingin-inginkan menurut Allah itu belum baik untuk kita. Nah, sifat manusia ketika diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik, kadang-kadang ada sifat dalam hatinya gejolak, belum bisa menerima. Ada gejolak di hatinya. Dalam keadaan demikian kata Quran, kutiba alaikumul qital. Kalau Anda merasakan sesuatu sedang ada gejolak di jiwa, sulit menerima ketetapan Allah, maka perangi perasaan-perasaan buruk itu. Wa huwa qurhul lakum, walaupun itu sulit. Walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk dulu pada Allah. Ayat yang indahnya, perhatikan kalimatnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar yang Allah sedang rencanakan. Karena pikiran kita pendek, maunya sekarang saja. Tapi subhanallah, Allah sangat panjang, tidak ada batasnya. Allah memberikan maslahat sampai kamu meninggal, ini maslahatnya. Kamu berpikir sekarang saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sedangkan boleh jadi di balik yang kita sukai ada keburukan yang sedang menunggu kita di depan ini, kamu tidak tahu. Ya. Apa logikanya? Wallahu ya'lamu, Allah tahu masa depan yang akan terjadi menimpa kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Ya. Saya punya adik perempuan datang lalu meminta doa. Kak, saya ingin tes, katanya. Ya, di salah satu bank. Kemudian sudah pada tahap akhir, yang menurut hitung-hitungan manusia dan perkiraannya, insya Allah lulus. Karena tidak ada alasan apa-apa lagi untuk tidak meluluskan. Baik, bismillah kita berdoa. Tapi doa kita seperti dibimbing oleh Quran, tidak minta dunia saja. Ya. Jadi dunia baik, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Ya. Dunia minta baik, akhirat minta baik. Tapi aturan dunia dan akhirat ini jangan disebandingkan, rugi. Dunia itu kecil. Ya, akhirat lebih besar. Dunia itu kecil. Makanya diatur di Al-Qasas, ya, ayat 77-78 itu aturannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Minta seluas-luasnya akhirat, tapi dunia jangan berlebihan. Ya. Sekedar mencukupi kebutuhan kita saja. Ya. Pakaian, Bapak Ibu sekalian, ya, kita beli pakaian sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Ya. Cukup ketika kita akan sholat, layak, indah dalam pandangan Allah. Ketika kita akan bermuamalah, bagus, tidak mengecewakan orang lain, sudah. Maka waktu selebihnya, ketika kita mencari sesuai kebutuhan, waktu selebihnya bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Tidak banyak energi terbuang, uang juga terbuang, tenaga juga terbuang. Bayangkan kalau keinginannya macam-macam. Wah, ingin baju terbaru, oh, ingin tasnya Hermes, mereknya dari Paris, sekarang juga mesti dibeli. Wah, uangnya sudah 400 juta keluar, tenaga mesti keluar, beli tiketnya macam-macam dan sebagainya. Habis waktu untuk mengejar dunia, ibadah tertinggalkan. Di rumusnya dunia itu secukupnya saja. Yang paling menarik, kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya yang paling utama. Maka datanglah dengan lesu mengatakan, saya tidak lulus, katanya. Kenapa? Saya bilang, saya tidak tahu, saya sudah berusaha. Tapi konon kabarnya, saingan saya adalah anak salah satu pejabat. Masya Allah. Saya bilang, kamu jangan bersedih. Kamu menginginkan sesuatu dengan pikiran pendek, Allah pasti memberikan yang terbaik yang tidak terlukiskan nanti. Subhanallah, pekan beberapa hari setelah itu, muncul berita, ternyata dia diterima di bank syariah. Dia menginginkan sesuatu yang diinginkan, Allah menginginkan lebih dari apa yang dia harapkan. Dikasih bank syariah, di situ terjaga, meningkat keagamaannya, terjaga hijabnya, segalanya, dan disitulah kemudian diarahkan untuk menemukan jodohnya. Masya Allah. Dia berpikir saat itu, Allah merencanakan masa depannya. Ya. Jadi apa yang Allah sudah rencanakan pasti baik, Pak, Bu. Jadi, tadi dari salat subuh yang pertama kali ingin disampaikan adalah, coba dilihat sampai subuh ini, adakah aturan Allah dan Rasulnya yang sampai subuh ini pernah kita langgar, pernah kita ragukan? Barangkali itu yang membuat kehidupan kita sulit. Ya. Allah, Rasul membuat aturan. Dan ada empat tipikal orang, ya. Empat tipikal orang bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. Satu, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. Satu, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Allah bilang, jujur, jangan berdusta. Kalau dusta, celaka. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Dia keluar aturan, dia berdusta. Awal-awal memang nikmat. Besok. Besok. Ya. Pak, ini amplop siapa ya? Maaf Pak, ini amplop. Memang ini khusus Pak, anggaran tertentu tidak ada kaitan dengan proyek ini. Padahal ada kaitan dengan proyek, dia sisihkan untuk kepentingan pribadinya. Bohong. Saat itu merasakan enak dapat tambahan, besok-besok dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Ya. Celaka. Wail, itu sudah keluar aturan pasti celaka. Ya. Subhanallah. Jadi ada orang kedua keluar aturan. Yang ketiga bikin aturan sendiri. Dikasih aturan, dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Kalau sakit dibuat ketentuan. Sakit pertama kalau biasa-biasa saja, ya subhanallah, ikhtiarnya pergi ke dokter. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit. Tolong doakan saya." Kata Nabi, "Idzhab ila tabib," pergi ke dokter. Ini orang pintar sekali. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, Anda kan Nabi Rasul, angkat tangan Anda, Allah kan Maha menyembuhkan. Nanti Allah sembuhkan saya." Cerdas ya? Tapi subhanallah, Nabi harus lebih cerdas, dapat bimbingan dari wahyu. Pergilah ke dokter karena kesembuhan yang telah Allah tetapkan dititipkan di tangan para dokter. Masya Allah, pergi ke dokter. Ya. Ini rumus pertama. Nanti kalau dokter sudah pada hand up, ya, angkat tangan, tidak mampu menyembuhkan, itu tandanya Allah ingin langsung menyembuhkan tanpa turut campur makhluk yang ada. Maka kaidahnya akan berubah nanti, ya, dari kaidah biasa kepada kaidah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Itu aturan yang menyembuhkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sakit perginya ke dokter. Ya. Cuma ada manusia bikin aturan sendiri. Sakit pergi ke dukun. Ya. Dukun enggak bisa, pergi ke paranormal. Dirinya pun sudah enggak normal. Makanya disebut paranormal karena enggak normal. Ya. Tapi didatangi juga gitu, bikin aturan sendiri. Karena itu jadi lebih sulit hidupnya. Ya. Doa minta pada Allah kan sederhana. Ya. Doa gak bayar, gak ada macam-macam, Masya Allah, gampang sebetulnya. Ada kekeringan, sekarang kan banyak kekeringan ya. Banyak kekeringan. Dikasih rumus, subhanallah, dikasih rumus yang tidak perlu pakai biaya. Meluangkan waktu, itu pun berpahala juga. Dunianya dapat, akhiratnya melimpah. Ya. Dikasihlah salat istisqa. Masya Allah, tinggal minta, memohon kepada Allah. Salat, mengangkat tangan, mohon pada Allah, subhanallah. Manusia tidak bikin aturan sendiri. Digarami saja. Orang garamin sayur, dia garamin awan. Cari biaya miliaran, terbang pakai pesawat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah. Ya. Ayo silakan, berapa biaya yang mau kamu kumpulkan, tenaga yang kamu kumpulkan, silakan aja. Ya, yang ini hujan, bikin kering lagi di sana. Sana hujan, bikin kering lagi di sana. Mau sampai kapan? Ya. Dikasih yang gratis, tinggal muncul. Cuma manusia bikin aturan sendiri. Ya susah hidupnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang gak mau diatur. Allah bikin aturan, dia gak mau diatur. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Inilah yang fasik. Fasik itu keluar dari aturan. Menyimpang. Tidak mau diatur dia. Ya, tidak mau diatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama ini, ya, mari kita evaluasi sampai dengan hari ini subuh. Dari ayatnya memang sederhana, singkat, padat, cuma satu ayat. Tapi meminta kita untuk melihat, sudahkah sampai hari ini taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketaatan kita apakah selalu ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang paripurna, ya. Yang ketiga, pelajari aturan-aturan Allah terkait kehidupan kita. Aturan salat, aturan muamalah, ya, aturan beraktivitas, aturan berumah tangga. Pelajari itu supaya mendapatkan kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenal aturan Allah dan Rasulnya.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya. Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Nasinya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh. Asam urat. Kaki juga gampang dan sering kesemutan lagi.
0: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
0: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
1: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
1: Wah, bisa toh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
0: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, 12 RT3 RW3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tual, Bumi Jawa, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bujang.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.